0: Nimali herevava laka radio vira vira kamawani vahila nipachende ikulu tu so hiena sa sena mikopo yela diva nimali hendria humute tenemo ote pashwe ne batukone va papa va anlenlea owani ona mikopo e programe la esumane la na kalilia huwansuna rajaba sani jama alafonsu omakinani esumane yo nendroko manela kekulu tukinako
1: Radio vira vira kamawani e programa ni kumihilo ni misoro provinciali ya Radio Msambiki Wampula.

0: Parakan pakat mereka aru. Ibu pasir, apa cinta yang dah itu? Ah, miko, ko pasir orang teko. Ibu pasir, tu mereka aru.
1: Ah, tu mana para aru panewer pak? Kimu tu mana mu jangkola? Cek pamu orang ku kuih orang macam.
0: Oh iya.
1: Hendre hiu, hiu pun tu mana para hendi pasir kiri aku muter.
0: Itu ke masuk tadi lah. Ahe, wadah saya kan ibu nyeki masu, bawah kan ini lakukan open lak pelum tapi ni telefoni, nombor na telefon yang rendah untuk 8697 17 18 200. Ahe, 8697 17 200. Di nombor na telefon yang rendah no studio radio mesti ni kucinga, 8697 17 200. Di nombor na telefon yang rendah no studio radio mesti ni kucinga, mai mara ella mafunti ya kakanaya kumaka ana Odensi Salvadore e kela kana Julian Sindala. Ahe, 8697 17 200. Akala mta pinya telefone. Alo?
2: Ee, non sene liwa kakini ya nari barafaji, mama hili.
0: Ee, non sene liwa kakiru tu?
2: Ino non sene liwa.
0: Ahe, dahime kensina na yandu?
2: Au kama ya sote mwongo na shinda mkuu kwa uwe yu 20% ya siku wakelele wakelele mwende umpake palano au mungu munga mkere ya umkuku uko mboli kwa umkuku malo vano wabongo mteko miwa ikane utibuwa wawe yu ikane mwenu wawe yu baiwa umkuku ule umunga mkere ya umpake malo numroto mpaka wapu haya wa mbara mteko hao ni umkuku mbera na mpako mbera kanyi hao
0: Ntumuna
2: kwa wera wa wazina sana ni hao. Omalo bana no muhere na mruti ba no muida. Pero hina wa ku hina muidi wo na mulopa no no na. Akin no msurugu kwa muio. Opa hei kabar de programa sawe. Aya na damaji.
0: Wanonto uluma anera mulopa no la. Omasini soroni wa papuri la. Uluma okoha anera. Imwalani kinatia na la. Uwera. Itu kalau kapur oh,
2: tadi orang friend yang itu, suruh ah hehehe, mama untuk kamu beli apa baru, ini per, kalau suruh apa yang program baru, oh kamu dengan muka orang tua orang tua biasa, hari kira raja,
0: bapak lu nih thnan le panir awira minka sulah awira tak kavi heran awa, mato, ekonya, bantu nih mera awira asyik ya not ini.
2: Kami orang kau ni, aku cari kerja tu kan, dia macam mana? Dia orang payah, mungkin dia nak cari. Dia nak jinau. Yang ini kan, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini

0: Mario, kan tu aku rasa ding kau ding lama tu aja aku rasa ding kau ding kau tu jika dia di gol ya dia lu tu jika dia sendu pelagai lura lawan asem
1: kombole niwe
0: adi radiri
1: tu di mana niasa
0: kunganda kwetu mu studio
1: ni programa dia lele tu alongole leo tu njenu
0: Joana Isufu Ali
1: nione kanjeni Zainabu Ishale ningadi wadila pate buljani mwa shimene tu Vitorino Kasimu papande dada wetu Cecilia Uma lana ni kwende nyimbo jawidi kadibu nuko vika
0: ila kwa amboni.

0: tadi jung kubikan la kombo le niwe jajaji kutubila kele kanjetu Zainabu shande nikala kanjetu Dionizi Musa jajiji kutujiga ya kutukui kame ndila ramano kone nituji manye ni yasa akadibu nukubikan la kwa amboni
1: jimanyi ni yasa manyi dile niwe.

0: mwa kurimba ya marengo ga kubanga nyanya mata akunokuniasa.
1: Radio Msambiki na Ngorongo Jema YDC. Akunokubanga tu. Kumsambiki.

Panga kawa pashin me jeng kupa namba jeng tujila jeli ba utin tin lupa ndi mu programa jeng pshin be jeng kutu jeng bila foni jeng kutala kwa pin kusumanu kwa ni shin kumbuli shi kwa lishila maji ganyu anyi matawana wakula maku nukumangu yetu kuu provinsi jeni asa ni uteno tuwe jeng kumbuli shakaji ni kajimbo po jumanjani shinji wa gangu kupa namba jeng tujila jeli ba utin tin lupa ndi mu programa jeng tujalilu programa jeli ja wali shpazo kadibu.

0: Aripa lain itu pasela lain. Halo buat sart. Halo buat sart.
1: Halo, Botard.
0: Ya, semana aku rindu Daud.
1: Sana ni korang jadi orang Daud.
0: Baru nama out pun kalau pun tu dia aku rindu Allah semana tu nak kau menjadi nak kau betul jembel phone dia.
1: Baru unenu agan nyamat. Saya ti hari zat tu je lapan maji. Kali sih tu janggau.
0: Kau selapan maji ga?
1: Pan maji ga semana wam.
0: Ya, iku maji ga. Kau selalu lalu di lalu di no cuma mouse.
1: Aku mesti mahu lori.
0: Ashimano wangu. Au kushelwele uduku majiga lelo jino.
1: Au kumaji mwana kushelwele chane de wadi town de shika ujolele uli radio Mozambique.
0: Basu nao tudiwa kusangala ni pa kuapika na dilo idia wa ashimwene.
1: Asante jeje.
0: Ya ashimwene pa uchipa wali rujua kuenda landa ya komple kapili kamari lamu kwa wandu waviti.
1: Bari salambu yanda dipate moja ashimwene dipa waide.
0: Tendala asante.
1: Niwa
0: ndo oru vene na ufika na
1: radio Mozambique
0: ajinonda ajina
1: wujislamu jeje jeje
0: nabu.
1: Asante
0: jeje
1: jeje.

0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: Maleurena laka radio viraviraka mawani 23 horas nimpania hanopentahu nimuniwa panon tomnikela urena lakan